0: bisa cek dulu biar gak kegocek di rfi.co.id.
1: Prodi FM, teman terbaik kamu. Prodi FM, Prodi FM, teman terbaik kamu.

audiolibrary.nre.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Padua.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman

0: Sof, kamu udah ikutan training ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal merugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Deh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: RRI Produana Bire, teman terbaik kamu.
2: Masih di Produana Bire, teman terbaik kamu. Teman Produa, belakangan ini kayaknya ini kasus influenza AI ya. AI terdeteksi meningkat di sejumlah daerah Indonesia sampai bulan September kemarin. Tapi informasi Kementerian Kesehatan menyebut teman Produa kalau situasinya ini dipastikan masih terkendali. Pemerintah ini memperketat ya pemantauan melalui surveillance untuk mengetahui perkembangan kasus, dan pemantauan juga mencakup karakteristik virus yang beredar. Menurut data dari Kemenkes, teman Produa, peningkatan aktivitas influenza pada bulan Agustus sampai September 2026 masih sesuai dengan pola musiman, dan pada minggu ke-38 sebanyak 148 dari 265 spesimen surveillance sentinel positif influenza. Hasil tersebut didominasi influenza A subtipe H1N1 PDM09. Positivity rate influenza mencapai 56% pada periode tersebut. Kemenkes juga memantau influenza A subklade K yang ramai disebut sebagai super flu. Menteri Kesehatan menegaskan kalau temuan subklade K tahun ini lebih rendah kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tapi mungkin banyak yang bertanya-tanya ya teman Produa, sebenarnya apa sih perbedaan antara influenza A dengan flu biasa? Influenza A teman Produa merupakan infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza tipe A dan bisa menyerang manusia maupun hewan. Virus tersebut punya berbagai subtipe berdasarkan protein permukaannya, sehingga influenza A tidak hanya merujuk satu jenis virus. Dan perbedaan utama antara influenza A dan juga flu biasa teman Produa bisa terlihat dari penyebab, kecepatan munculnya gejala, serta tingkat keparahan penyakit. Melansir dari Rumah Sakit Pusat Pertamina, flu biasa umumnya muncul bertahap, sedangkan influenza A dapat muncul secara mendadak. Influenza A juga ini umumnya memicu demam, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri tubuh, kelelahan, serta hidung tersumbat. Gejala influenza A pada anak juga bisa disertai mual, muntah, atau diare. Sementara itu, batuk pada influenza A teman Produa cenderung kering dan menetap, sedangkan batuk pilek biasa lebih sering disertai pilek serta bersin. Nyeri otot akibat influenza A juga biasanya terasa lebih berat dibandingkan dengan flu biasa. Perbedaan lainnya yaitu tipe A ini punya banyak subtipe dan dapat menginfeksi manusia serta berbagai hewan. Dan influenza B teman Produa umumnya hanya menginfeksi manusia dan lebih sering menyebabkan wabah musiman yang terbatas. Penularan influenza A bisa berlangsung melalui partikel pernafasan ketika penderita batuk, bersin, atau berbicara dengan orang lain. Virus juga bisa berpindah teman Produa melalui kontak dekat atau permukaan terkontaminasi sebelum seseorang menyentuh hidung, mulut, atau wajah. Masyarakat ini perlu memperhatikan tanda bahaya seperti sesak napas, nyeri dada, kebingungan, dan muntah terus-menerus. Pasien sebaiknya segera mendapat evaluasi medis ketika gejala memburuk atau muncul tanda bahaya tersebut. Pencegahan teman Produa bisa dilakukan dengan mencuci tangan, memakai masker ketika sakit, menerapkan etika batuk, dan mengurangi kontak dekat.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Flow FM.
1: Flow FM, teman terbaik kamu.

Hertz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, bareng Rona lagi nih menemani kamu semua tentunya di Pro 2 Hitlist Pro 2 FM Nabire. Olivia Rodrigo dengan Drop Dead ya, yang udah Rona play untuk kamu semua nih teman-teman Pro 2 di segmen Pro 2 Hitlist kita nih teman-teman.

Sebagai referensi kita nih teman-teman Pro 2, bawa lagu Drop Dead yang Ronald play untuk kamu semua nih saat ini nih teman-teman Pro 2. Ini adalah lagu yang berada di album ketiganya Olivia Rodrigo yang berjudul You Simply Said For A Girl So In Love. Ini menorehkan serangkaian prestasi luar biasa nih gengs di dunia industri musik global sejak dirilis pada pertengahan 2026 kemarin nih teman-teman Pro 2. Nah ini 3 kali berturut-turut lagu ini ya, dengan debutnya Drop Dead di posisi puncak Billboard Hot 100. Dan Olivia Rodrigo ini menjadi artis pertama dalam sejarah yang berhasil mendebutkan seluruh lead single, single utama dari 3 album studio pertamanya langsung di peringkat pertama, gengs. Nah, kenapa Ronald bilang dia menjadi artis pertama dalam sejarah musik nih yang berhasil mendebutkan seluruh lead single atau single utama dari 3 album studio pertamanya yang langsung di peringkat utama, teman-teman Pro 2. Rekor ini menyusul kesuksesan Driver's License dari album pertamanya yaitu Sour dan Vampire yang berada di album keduanya Guts, teman-teman Pro 2. Jadi basically dia punya lagu nih, 3 lagu utama dari dia punya 3 album itu selalu memuncaki puncak Billboard di pertama-pertama rilis, teman-teman Pro 2. Makanya dia menjadi artis pertama dalam sejarah yang berhasil menebutkan seluruh lead singlenya dia nih, teman-teman Pro 2. Album pertamanya kan Sour, itu ada Driver's License. Yang kedua, Guts dengan lagu Vampire. Yang ketiga, yang lagi kita dengar saat ini, Drop Dead, dia punya album You Seem Pretty Sad For Girls So In Love. Nah, rekor judul lagu Drop Dead ini mencatatkan diri sebagai lagu pertama dalam sejarah Billboard Hot 100 yang memiliki kata dead di dalam judulnya yang berhasil mencapai peringkat nomor 1 nih, teman-teman Pro 2. Dan juga ya, selain mengamankan posisi teratas di Amerika Serikat nih, teman-teman Pro 2, lagu ini langsung melesat di peringkat nomor 1 di Inggris, yaitu di UK Singles Chart dan Irlandia, teman-teman Pro 2. Nah, ini menjadikannya lagu nomor 1 keempat Olivia di negara-negara tersebut, teman-teman Pro 2. Dan tidak lupa juga, lagu ini juga mendominasi tangga lagu radio Billboard Pop Airplay. Isa jujur ya, kayaknya ini memang Olivia ini kecintaannya Billboard ini, saya tidak tipu. Karena emang dari pertama dia sudah muncul di industri musik, dia sudah membuat banyak apa ya, gebrakan-gebrakan baru gitu dengan dia punya musik yang Ronald basically kan, Ronald nih bisa dibilang Livier ya. Livier tuh apa? Livier tuh sebutan bagi penggemarnya Olivia gitu. Jadi saya ini fansnya Olivia ini, teman-teman Pro 2 ya. Satu sudah suka dia tuh dari Driver's License lah, dari Driver's License. Dan karena menurut saya begini, Olivia ini kenapa dia bisa bikin orang tuh jatuh cinta sama dia punya lagu-lagu, dengan dia punya karya-karya, karena Olivia ini dia tidak hanya sekedar menyanyi gitu, dia tidak hanya sekedar membawakan lagu, tapi dia membawakan kisah untuk kita semua. Dan itu sih menurut Ronald yang menjadi poin utama dari dia punya album ini, ketiga-tiganya bisa meledak semua nih. Karena itu dia pintar dalam storytelling, dia pintar dalam menceritakan, dan dia juga jujur dalam dia punya lagu. Seperti let's say dia punya lagu I Hope You're Happy, itu kan dia bicara soal kayak sama aku bahagia, tapi jangan kok lebih bahagia deh waktu kok masih sama-sama dengan saya gitu. Jadi lagunya kan truly honest ya kan, gengsnya. Dan itu yang membuat Ronald tuh yakin bahwa memang Olivia ini memang dia tidak sekedar bernyanyi, tapi dia ini bercerita gitu, teman-teman Pro 2. Okay, back to Drop Dead lagi nih, teman-teman Pro 2. Lirik lagu yang berbunyi Pisces and a Gemini, nanti muncul, ini masih di pre-ref ini. Ya, itu Pisces and Gemini yang merupakan referensi langsung kehidupan atau hubungan pribadinya Olivia. Olivia sendiri nih kan dia berzodiak Pisces ya kan, gengsnya, atau Pisces. Sementara baris tersebut itu merujuk pada mantan kekasihnya dulu, namanya Louis Partridge, yang berzodiak Gemini. Yang sih rata-rata tuh Gemini tuh red flag gitu. sorry ya teman-teman Pro 2 yang lagi monitor zodiaknya Gemini nih. Nah, kebetulan lagi nih teman-teman Pro 2, kebetulan unik lainnya, Istana Versailles ini, tempat syuting klip ini, dulunya dibangun oleh Raja Louis ke-8. Ini keberapa nih jadinya nih?
ke-13, sorry, Louis ke-13 gitu, teman-teman Pro 2. Dan makanya orang tuh kayak masuk dalam, dia punya video klip betul-betul kayak dia video, dia bikin dia punya video klip di apa namanya, di Istana Versailles. Itu adalah dulunya tempat yang dibangun oleh Raja Louis, Louis 13, dan dia menyanyi untuk mantannya yang bernama Louis gitu. Oke, di bagian sini nih kalian akan dengar pasti Saint Germain.

0: Okay, teman-teman Pro 2 ya, that was Drop Dead from Olivia Rodrigo nih, teman-teman Pro 2.
1: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah, aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
1: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
2: Iya, makanya gak usah, yuk pergi aja kita yuk belanja.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
6: You gotta ask me.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Mak.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Afro 2 FM. Afro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Afro 2 FM. Stay tuned on Afro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Kok gak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, gak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: 90,1 MHz Pro 2 FM Nabila, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih gengs. Mana-mana kamu semua tentunya masih stay di Santai Siang Pro 2 FM Nabire. Gengs, Ronald pengen update informasi untuk kamu semua dulu nih gengs. Di siang hari ini, di mana 8 warga kota Tangerang Selatan terkonfirmasi positif terinfeksi virus pernapasan atau kasus influenza A. Temuan itu setelah menjalani pemeriksaan di Puskesmas Serpong 1 dan Dinas Kesehatan setempat melakukan sejumlah langkah. Diketahui kasus tersebut tercatat melalui sistem Sentinel aplikasi New All Record atau NAR dalam kurun pertengahan Agustus hingga pertengahan September 2026 nih teman-teman Pro 2. Dia menyatakan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Alin Hendalin Mahdaniar mengatakan bahwa seluruh sampel pasien ini diperiksa di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta. Dan rinciannya, kasus pertama ditemukan pada 19 Agustus 2026 itu satu kasus, disusul dengan 1 September 2026 menjadi ada 3 kasus, dan 14 September 2026 2 kasus, dan 15 September 2026 tercatat ada 2 kasus. Alin mengungkapkan seluruh pasien yang teridentifikasi ini mengalami gejala yang sesuai dengan indikator influenza-like illness atau ILI. Dan juga teman-teman Pro 2 menanggapi temuan ini ya, Dinkes Tangsel ini mulai memperketat pengawasan dan pemantauan kasus di seluruh fasilitas kesehatan dasar ya, guna mengantisipasi potensi lonjakan penyebaran. Meski begitu, Alin meminta warga ini untuk tidak panik berlebihan, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat sifat influenza ini atau penularan virus influenza ini yang terbilang sangat cepat teman-teman Pro 2. Nah, untuk itu ia pun meminta warga yang bergejala maupun yang tidak bergejala untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas atau klinik terdekat agar mendapatkan penanganan medis secara intensif. Menurut Alin, potensi penularan virus influenza A yang terbilang cepat ini membuat warga kota di Tangerang Selatan diminta kembali memperketat protokol kesehatan atau prokes harian, mulai dari pemakaian masker hingga melakukan vaksinasi teman-teman Pro 2. Langkah ini menjadi perhatian serius untuk menekan resiko sebaran virus pernapasan di tengah tingginya mobilitas masyarakat. Dia juga menegaskan warga untuk tidak mengabaikan gejala infeksi saluran pernapasan sekecil apapun. Nah, untuk itu teman-teman Pro 2, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Dini Anggraini menyatakan pihaknya telah meminta orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan influenza tipe A, terutama pada anak-anak yang lebih rentan mengalami infeksi saluran pernapasan. Dini menuturkan kewaspadaan ini diperlukan menyusul peningkatan kasus influenza di sejumlah daerah, dan pada anak-anak, sambung Dini, lebih rentan terkena gejala flu atau tertular penyakit dibandingkan orang dewasa. Sebab sistem kekebalan tubuh anak ini masih dalam tahap perkembangan, sehingga kemampuan tubuh dalam mengenali dan melawan infeksi belum sebaik orang dewasa. Nah, jadi kondisi paru-paru yang masih berkembang ini juga membuat mereka perlu mendapat perhatian lebih nih gengs. Selain itu, interaksi antara anak dan orang dewasa di lingkungan keluarga ini dapat menjadi salah satu jalur penularan teman-teman Pro 2, yang memang menjadi perhatian serius juga bagi kita semua nih

0: Nah, jadi Ronald, apa sih itu influenza tipe A? Apakah sama seperti flu-flu biasa? Basically, teman-teman Pro 2, influenza tipe A, influenza tipe A. Nah, ini adalah salah satu jenis virus flu ya, yang menyerang saluran pernapasan seperti hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru. Virus ini dapat menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi berat nih teman-teman Pro 2. Influenza tipe A ini juga merupakan jenis virus influenza yang dapat menyebabkan wabah besar, gengs, termasuk pandemi, karena virusnya ini dapat berubah dari waktu ke waktu. Jadi apa saja nih Ronald gejalanya influenza tipe A ini? Nah, gejalanya biasanya muncul itu secara mendadak, gengs. Antara lain demam dan menggigil, batuk, biasanya tuh batuk kering teman-teman Pro 2, sakit tenggorokan, hidung berair atau tersumbat, sakit kepala, nyeri otot dan badan, atau bisa merasakan badan lemas atau kelelahan teman-teman Pro 2. Nah, pada sebagian orang juga gejalanya meliputi mual, muntah, atau diare, gengs. Dan gejala tersebut ini lebih sering ditemukan pada anak-anak ya, teman-teman Pro 2. Nah, jadi Ronald, apa sih perbedaannya influenza tipe A, tipe B, dan juga flu biasa? Ya, kalau influenza A ini dapat menginfeksi manusia dan beberapa hewan dan dapat menyebabkan wabah musiman maupun pandemi, teman-teman Pro 2. Sedangkan influenza B ini terutama menginfeksi manusia dan juga dapat menyebabkan wabah flu musiman gitu, teman-teman Pro 2. Dan kalau flu biasa biasanya disebabkan oleh berbagai virus, misalnya rhinovirus, dan biasanya gejalanya lebih ringan daripada influenza A maupun B. Nah, Ronald, tadi kan kita disuruh pakai masker tuh untuk menghindari flu influenza nih. Nah, bagaimana sih influenza tipe A ini bisa menular gitu? Nah, virus influenza tipe A ini biasanya menular melalui percikan dari batuk, bersin, atau berbicara. Ya, basically kita punya droplet. Nah, udara di sekitar orang yang terinfeksi, terutama di ruangan yang tertutup. Ya, di ruangan yang tertutup, terus ketika ada yang bersin gitu, ya kita tidak tahu mungkin dia bersinnya cuma karena flu biasa atau dia juga ada influenzanya gitu, teman-teman Pro 2. Dan ketika itu terjadi di ruangan tertutup dan kita hirup, udah deh kita juga kena tuh teman-teman Pro 2. Ya, dan juga bisa berbahaya sekali dan penyebarannya bisa sangat cepat karena tangan atau benda yang terkontaminasi oleh virus kemudian menyentuh hidung, mulut, atau mata. Nah, ini bisa menularkan influenza tipe A tadi, teman-teman Pro 2. Makanya kita masih kalau misalnya di tempat-tempat umum yang kelihatannya kayak kita selalu bertemu dengan orang-orang asing gitu ya kan, gengsnya, jangan lupa untuk pakai masker dan bawa juga hand sanitizer, teman-teman Pro 2. Ketika kalian pengen memegang-gagang pintu keluar masuknya sebuah ruangan gitu ya kan, gengsnya, habis itu pakailah hand sanitizer. Apalagi kalian yang suka pegang-pegang wajah gitu, pegang-pegang mata, kucek-kucek mata, ya gosok-gosok hidung gitu, teman-teman Pro 2, ya harus pakai hand sanitizer. Nah, jadi Ronald, tadi kan kau sudah bahas terus tentang influenza tipe A ini. Apakah influenza tipe A ini berbahaya, Ronald? Kebanyakan orang itu akan pulih dalam beberapa hari hingga kurang dari 2 minggu, gengs. Namun, influenza tipe A ini dapat menyebabkan komplikasi. Seperti apa? Seperti pneumonia atau infeksi paru-paru, teman-teman Pro 2. Di mana orang yang lebih beresiko mengalami komplikasi serius ini meliputi anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun, terutama di bawah 2 tahun. Terus juga bisa kena lansia yang biasanya berusia 65 tahun ke atas, ibu hamil, dan orang dengan penyakit kronis seperti kondisi diabetes, asma, atau penyakit jantung. Dan bersama. Nah, jadi segera cari pertolongan medis kalau misalnya sudah muncul gejala-gejala seperti tadi yang Ronald sebut, misalnya sesak napas, nyeri dada, kebingungan, badan tubuh kejang, atau tubuh tuh rasa sangat lemah gitu, teman-teman Pro 2. Bisa. Nah, jadi biasanya apa nih, Ronald? Obat untuk mengatasi influenza tipe A ini, ya perbanyak istirahat dan minum air putih yang cukup ya, gengs ya. Ini dapat membantu pemulihan tubuh. Apalagi kalau misalnya tidurnya udah optimal nih, misalnya tidurnya di jam 9 atau jam 10 malam. Nah, itu udah cukup tuh karena normalnya kita tidur kan jam 7 sampai jam 8 malam ya kan, gengs ya. Dan juga kita bisa mengatasi demam dan nyeri dengan mungkin meminum obat seperti obat paracetamol yang dapat membantu meredakan demam dan nyeri. Dan juga ikuti aturan ya, pakai sesuai usia dan juga kondisi kesehatan. Kalau tidak tahu langsung tanya ke apoteker sebelum kalian beli, teman-teman Pro 2. Jadi jangan ke sana ucuk-ucuk datang langsung, "Kak, paracetamol 1 gitu. Ya, tanpa dikasih tahu ini untuk siapa, ini untuk kamu atau untuk anak atau untuk siapa gitu. Nah, dan juga teman-teman Pro 2, ketika sudah teridentifikasi memiliki influenza tipe A, dokter dapat meresepkan obat virus melalui oseltamivir. Nah, atau Tamiflu lah paling gampangnya disebut Tamiflu. Nah, obat ini tuh paling efektif, guys, jika dimulai dalam 1 sampai 2 hari sejak gejala itu muncul. Terutama penting bagi orang yang berisiko tinggi. Dan antibiotik ini sebenarnya tidak dapat membunuh virus influenza ya, teman-teman Pro 2. Pada kebanyakan orangnya, gejala utama itu membaik dalam sekitar 3-7 hari. Namun biasanya batuk dan rasa lelah itu bisa bertahan lebih dari 2 minggu. Kalau misalnya kamu rasakan badan tuh sudah lemah, letih, lesu gitu, gengs ya, langsung segerakan periksa di faskes tingkat pertama, yaitu di mana? Di puskesmas. Kalian bisa periksa tuh, kayak ini kenapa beberapa hari atau bahkan sudah masuk minggu nih, badan masih lemas, kayak macam apa ya, badanku tuh kayak tidak semangat untuk bergerak gitu. Ya lebih kami periksa gitu, teman-teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalnya udah batuk lebih dari 1 minggu gitu ya kan, gengs ya, langsung periksa di faskes tingkat pertama, yaitu di puskesmas terdekat sesuai dengan faskes kalian masing-masing. So, itu dia teman-teman Pro 2, satu informasi update tentang influenza yang harus kalian ketahui nih, teman-teman Pro 2. Stay safe kemanapun kalian berada, apalagi jika kalian yang hobi banget jalan di tengah-tengah keramaian, harus banget pakai masker dan juga selalu sediakan hand sanitizer. Biasa kan dijual tuh hand sanitizer yang bisa digantung di tas tuh, itu kan lebih efisien ya kan, gengs ya, apalagi modelnya travel size gitu, teman-teman Pro 2. Jadi tinggal cek gitu, tinggal disemprot di tangan atau tidak ya, yang dipencet-pencet itu di tangan itu, teman-teman Pro 2. Okay, so itu tadi satu updatean informasi dan kita masih lanjut dengar lagu yang udah Ronald siapkan untuk kamu semua. Sambil nanti kita nantikan ya kan, gengs ya, ini nantinya teman-teman Pro 2 kita akan menyaksikan juga pengumuman atau kita akan mendengarkan pengumuman pemenang bintang Radio Korwil 1 Papua tahun 2026. Kira-kira siapa ya yang nanti bakal mewakili Korwil 1 Papua nih, teman-teman Pro 2? Karena ada 14 talenta satu panggung dengan sejuta inspirasi. Bakal kita dengarkan nih, teman-teman Pro 2, nantinya di jam 1 siang ya, gengs ya. Dan ini juga nanti akan disiarkan langsung ya, ada streaming di YouTube RRI Jayapura Official, teman-teman Pro 2. Jadi untuk kami yang mau dengar boleh, yang mau nonton langsung boleh cus di YouTube RRI Jayapura. Yang belum sempat nonton nantinya juga bisa sambil monit kok di Pro 2 Nabire, teman-teman Pro 2. Kita nanti relaynya tepat di jam 1 ya, gengs ya. Okay, so masih tetap stay bareng Ronald ya, gengs ya. Menemani kamu semua tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga nah, Pak. Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, mager.

0: Fun FM.
1: Fun FM, teman terbaik kamu.

0: udah diam. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus?
0: Mau diapain? Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
0: Wow. Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

0: so you keep a distance with them. But I'm used to taking red eyes up and down at the baseline cardio. What we like in these eyes, fans.
1: 90.1 MHz Prodo FM, teman terbaik kamu ya, teman Prodo di mana saja berada, tentunya yang sudah dinanti-nanti ya. Sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti pengumuman hasil seleksi untuk tingkat Korwil ya. Jadi untuk kamu teman Prodo, kira-kira siapa nih yang akan mewakili Korwil 1 ke tingkat antar Korwil? Nah, nanti akan ada pengumumannya bersama kakak Eca dan juga kakak Faisa, dan ada juri kita ya, kakak Dorcas Lea Waroi. Tentunya tetap stay tune terus ya. Kamu juga bisa mengunjungi kanal YouTube kami di RRI Jayapura ya, untuk menyaksikan keseruannya seperti apa ya. Tentunya saat lagi ya, dalam pengumuman hasil seleksi tingkat Korwil 1 Papua ya. Tetap stay tune terus bersama Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: dan seluruh keluarga besar RRI Nabire ya.
1: Iya, dan satu nama sudah kita dapatkan, tapi masih ada satu lagi yang sedang ditunggu pastinya.
0: Sekarang giliran kategori putri ya. Teman Pro 2 dari 7 Satker Korwil 1 Papua sudah siap?
1: Harus siap ya.
0: Iya,
1: dan langsung aja kita persilahkan Kakak Dorcas tentunya untuk mengumumkan pemenang satu kategori putri Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
2: Ya.
0: Okay, dan pemenang satu kategori putri adalah
2: saya izin untuk membacakan jumlah nilai tadi belum dibacakan untuk kategori putra. Jumlah nilai 1184.
1: Oke, luar biasa ya. Langsung lanjut, Kak.
0: Ya, kita lanjutkan ke kategori putri.
2: Baik, untuk kategori putri diraih oleh dengan nomor peserta 04 dengan jumlah nilai 1175 atas nama Bova Putri, Bova Ruth Putri Tamba dari Satker RRI Biak.

0: perwakilan dari RRI Biak ya. Selamat ya Bu Ufa.
1: Iya, dan tentunya selamat juga untuk seluruh keluarga besar RRI Biak ya.
0: Dan lengkap sudah ya. Satu pasang,
1: betul,
0: pemenang satu bintang radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
1: Kita dapatkan pemenang satu kategori putra Jansen Jusi Kakiai dari RRI Nabire.
0: Dan pemenang satu kategori putri Bova Ruth Putri Tambah dari RRI Biak.
1: Tapi nih ya, tentunya Jansen dan Bova jangan cepat puas dulu ya.
0: Benar,
1: karena
0: ya,
1: kemenangan hari ini tentunya belum menjadi akhir dari perjalanan menuju tingkat nasional.
0: Betul, masih ada satu tahap lagi ya. Yaitu tingkat antar korwil yang harus dilewati sebelum menuju tingkat nasional bintang radio Indonesia.
1: Iya, jadi bisa istirahat dulu, tapi tetap latihan, jaga vokal, jaga kesehatan, siapkan mental, dan berikan penampilan terbaik di tahap selanjutnya.
0: Betul, karena di tahap berikutnya Jansen dan Bova bukan lagi hanya membawa nama RRI Nabire dan RRI Biak gitu ya.
1: Betul, tapi juga membawa semangat kita bersama. Dan mungkin dari Kakak Dorcas ada pesan Kak untuk pemenang nih untuk kategori putra dan putri bintang radio Indonesia Korwil 1 Papua.
2: Ya, pesan buat kedua adik, jangan pernah berhenti untuk berlatih, terus berlatih, asah kemampuan vokal, kemampuan teknik kalian sudah luar biasa. Sedikit untuk adik Jansen, jangan banyak tutup mata saat perform, harus lebih kuasai panggung karena di tahap berikutnya lebih dinilai keseluruhan penguasaan panggung, ekspresi. Itu saja pesan dari Kakak Dorcas, terus berlatih, ingat jaga kesehatan. Semangat.
0: Oke, nah teman Pro 2, 3 hari ya perjalanan Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua tentu tidak mungkin berjalan hanya karena satu atau dua orang,
1: iya,
0: gitu ya. Ada banyak tangan yang bekerja juga, bahkan sebagian besar tidak terlihat di depan kamera sini ataupun terdengar suaranya di udara ya.
1: Dan karena itu, terima kasih kepada seluruh kerabat kerja yang selama 3 hari telah bertugas menyiarkan dan menyukseskan seleksi Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026. Terima kasih tentunya untuk teman-teman yang ada di studio, produksi, teknik, operator, streaming, multimedia, dokumentasi, dan seluruh kerabat kerja yang terlibat.
0: Terima kasih juga kepada seluruh panitia di 7 Satker Korwil 1 Papua yang telah bekerja mempersiapkan dan mendampingi para peserta.
1: Terima kasih untuk panitia dari RRI Jayapura, RRI Nabire, RRI Biak, RRI Serui,
0: RRI Wamena, RRI Merauke, dan RRI Bovendigul. Kerja kita bersama membuat seluruh rangkaian ini dapat juga terlaksana.
1: Iya, penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan tentunya kepada seluruh Kepala Satuan Kerja RRI Sekorwil 1 Papua, RRI Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke, dan Bovendigul. Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada peserta dan seluruh pelaksanaan Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
0: Dan secara khusus kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kakak Dorcas Faroy, Dewan Juri Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
1: Iya, terima kasih Kakak Dorcas sudah bersama kami selama rangkaian seleksi ini.
2: Siap, ya. Terima kasih
1: juga tentunya untuk waktu, tenaga, perhatian, serta setiap penilaian yang diberikan kepada 14 talenta ya dari 7 Satker Korwil 1 Papua.
0: Iya, ini bukan tugas yang mudah tentunya.
1: Betul, ya.
0: Karena setiap peserta tuh datang membawa karakter suara, kemampuannya, dan warna yang berbeda dari RRI Jayapura, RRI Nabire, RRI Biak, RRI Serui, RRI Wamena, RRI Merauke, hingga RRI Bovendigul.
1: Iya, terima kasih juga tentunya untuk setiap masukan, motivasi, dan pengalaman yang Kakak bagikan. Tentunya kami percaya bukan hanya pemenang yang membawa sesuatu satu dari panggung ini, tapi seluruh peserta mendapatkan pengalaman yang berharga untuk perjalanan mereka selanjutnya.
0: Sekali lagi untuk Kakak Dorcas ya,
1: terima kasih banyak ya. Ya, tentunya sudah menjadi bagian penting ya dari perjalanan Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
0: Ya, sehat selalu, terus berkarya, dan semoga kita bisa kembali bertemu di panggung Bintang Radio berikutnya.
1: Iya, sekali lagi kasih tepuk tangan dong untuk paling meriah Dewan Juri kita, Kakak Dorcas Waroy.
0: Dan tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh 14 peserta ya. Kalian semua sudah memberikan suara terbaik, energi, keberanian, serta seluruh bakat dan talenta yang kamu punya.
1: Dan untuk teman-teman yang hari ini belum menang ya, jangan berhenti bernyanyi ya, karena hanya kompetisi ini selesai. Jadi lanjutkan aja, terus belajar, terus latihan, terus berkarya. Karena satu panggung selesai itu bukan berarti perjalanan kalian juga ikut selesai.
0: Betul. Dan khususnya untuk dua pemenang kita, Jansen Jusi Kakiai dari RRI Nabire dan Bova Ruth Putri Tamba dari RRI Biak, persiapkan diri kalian untuk tantangan berikutnya.
1: Sekali lagi kami berterima kasih untuk Kakak Dorcas Walari. Terima kasih ya sudah menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio. Terima kasih untuk waktu dan segalanya ya. Pokoknya terima kasih banyak Kakak ya.
0: Dan teman berdua dari Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke hingga Bovendigo, terima kasih sudah mendengarkan, menyaksikan, mendukung dan ikut deg-degan bersama kami ya. Betul. Selama rangkaian ini.
1: Sekali lagi deh kami ucapkan selamat ya untuk Jansen Jusi Kakiai dari RRI Nabire
0: dan Bova Ruth Putri Tamba dari RRI Biak.
1: Kalau begitu saya Faiza
0: dan saya Echa
1: pamit dari rangkaian Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua tahun 2026.
0: 7 Satker boleh terpisah jarak,
1: tapi hari ini kita dipertemukan oleh musik, suara dan talenta anak muda Papua.
0: Tetap dengarkan musik terbaik, informasi terbaik, dan cerita anak muda Indonesia bersama
1: Pro2, teman terbaik kamu. Dari Korwil 1 Papua.
0: Untuk Indonesia,
1: sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, bye-bye.
3: Telah kita ikuti pengumuman hasil seleksi Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Korwil.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai geng, setelah kita ikuti ya pengumuman seleksi Bintang Radio 2026 Sekorwil 1 Papua nih teman-teman Pro 2. Ya, selamat untuk Johnson dan juga Bova dari RRI Biak ya. By the way, Johnson dari RRI Nabire nih teman-teman Pro 2. Mari kita beri aplaus ya, congratulations untuk Johnson dan juga Bova dari RRI Biak pastinya, yang nantinya akan mewakili Korwil 1 Papua nih. Kita sama-sama memberikan doa untuk mereka berdua teman-teman Pro 2. Semoga mereka sehat-sehat nantinya agar bisa mengikuti lomba di tahap selanjutnya nih teman-teman Pro 2. Oke, and next kita bakal lanjut lagi di Santai Siang bareng Ronald seperti biasa sampai nanti di jam 3 sore ya gengs ya. Sepastinya beragam lagu-lagu hiburan masih Ronald siapkan untuk mengisi ruang dengar kita semua. So, selamat menikmati musik-musik ini teman-teman Pro 2, dan sepastinya tetap stay tune bareng Ronald masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, iya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
4: Stay tuned on Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, Alarm Bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.

Megahertz Pro 2 FM Nabire teman terbaik kamu. Gengs, waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 14.55 waktu Indonesia Timur. Yang udah saatnya nih untuk Ronald pamit ya gengs ya, menemani kamu semua di santai siang nih gengs. Beragam informasi-informasi, dan tadi juga kita udah mengikuti acara pengumuman ya, pengumuman bintang radio ya, bintang radio 2026 Skorwil 1 Papua. Dan sekali lagi selamat ya untuk Bova dan Bova dari RRI Biak dan juga Johnson dari RRI Nabire yang lolos di babak selanjutnya nih ya gengs ya. Oke, Ronald pamit di sini dan nantinya kamu bakal ditemani oleh kalian bakal ditemani oleh Kakak Lesdi ya nantinya di santai siang sore ceria dan juga di jaga malam nanti. So, Ronald pamit and I'll see you guys. Bye bye.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

muncul di... Oke, 90,1 MHz teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat sore teman-teman produce semuanya. Di studio pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali dan berjumpa lagi bareng siapa ya? Kalau udah tahu suaranya, tebak sendiri. Lesti yang akan stay menemani teman-teman produce 6 jam ke depan sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur ya. So, buat teman-teman produce semuanya masih terus menemani kamu dengan segmen kedua santai siang sampai nanti di pukul 16. Dan akan dilanjutkan dengan sore ceria, selesai sore ceria sampai nanti di pukul 20 dan dilanjutkan dengan jaga malam, jangan galau malam-malam. Oke, tetap semangat aja buat teman-teman produce yang sedang melakukan seluruh aktivitas kamu di sore hari ini. Tenang, tenang, tenang. Seperti lagunya siapa ya, Ronald? Tenang, tenang cintaku. Oke, seperti itu teman-teman produce ya. Dan pastinya untuk santai siang ini sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan bakal Lesti menghibur teman-teman produce semuanya dengan lagu-lagu hiburan yang akan menemani seluruh aktivitas kamu. Tetap semangat untuk beraktivitas. Bye-bye.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produenza.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Hai, saya nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2FM,
3: teman terbaik kamu. Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
4: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Gonna get an amen in here?
5: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saya Info Pro 2 bersama saya Lesdi Daklere. Kita ke informasi pertama, teman-teman Pro 2, Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Profesor Warsito menegaskan nilai Pancasila tetap relevan menghadapi perundangan, penghinaan, dan juga penyebaran informasi merugikan di media sosial. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial secara bijak melalui PP Tunas, Kesepakatan 7 Menteri, serta program penguatan etika berdigital dan juga ber-AI. Penguatan karakter generasi muda berbasis Pancasila menjadi prioritas melalui keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, ruang ibadah, dan ruang digital agar mereka mampu menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri keindonesiaan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Kita ke informasi selanjutnya, teman-teman Pro 2. Menlu Aran Abbas Araghchi menerima tanggapan Amerika Serikat melalui mediator Qatar terkait rencana 7 hari untuk membangun kepercayaan antara Washington dan juga Teheran. Iran mengusulkan pembukaan kembali Selat Hormuz dan pemulihan pelayaran maritim normal jika kondisi yang diperlukan terpenuhi. Dan dokumen rencana 7 hari bertujuan mengembalikan Iran dan Amerika Serikat pada versi yang memang lebih kuat dari nota kesepahaman Juni, termasuk langkah-langkah konkret terkait program nuklir Iran serta ketentuan mengenai Selat Hormuz.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, teman-teman Pro 2, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat umum, terutama siswa dan mahasiswa, sebagai generasi penerus bangsa. Menbud Fadli menyebut bahwa museum ini membantu masyarakat memahami perjalanan sejarah Indonesia sekaligus mengingat Pancasila sebagai dasar negara dan kekuatan persatuan. Dan pemerintah terus mendukung penguatan museum sebagai pusat edukasi dan memori kolektif dengan pengelolaan yang dikoordinasikan bersama TNI.
0: Info Pro 2 FM.
1: Oke, teman-teman Pro 2, demikian Info Pro 2 di hari ini, pastinya untuk edisi hari Kamis 1 Oktober 2026 yang dilansir dari rri.co.id.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Podcast. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
4: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

dari jalan mereka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Teman-teman Produa, saatnya Lesti akan menemani kamu semuanya dengan sore ceria sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria. Pro 2 FM.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yeah.
0: Produe FM. Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
5: Could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

الله أكبر الله.

0: Popstar.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pro2FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro2FM.
5: Pro2FM.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, 10,1 MHz, teman terbaik kamu masih ditemani dengan Lesdi ya. Di 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan harga emas nih, teman-teman Pro 2. Harga emas yang dijual melalui pegadaian kembali mengalami koreksi pada Selasa 29 September 2026. Penurunan terjadi pada emas galeri 24 dan UBS dalam perdagangan terbaru. Nah, harga emas galeri 24 ini tercatat turun 21.000 menjadi 2.527 per gram. Nah, jadi teman-teman Pro 2, sementara itu harga emas UBS ini melemah 23.000 menjadi 2.530 per gram. Investasi emas ini ternyata masih menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang. Ya, meski emas memiliki sejumlah kelebihan, tetapi investor tetap perlu memahami risiko sebelum membelinya. Nah, selain itu juga teman-teman Pro 2, ternyata emas ini dapat membantu investor menghadapi tekanan inflasi yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Melansir dari Allianz, harga emas memiliki kecenderungan meningkat ketika inflasi terjadi. Jadi emas juga memiliki likuiditas yang memang cukup tinggi karena investor dapat menjualnya ketika membutuhkan dana. Nah, kemudian bahkan kemudahan tersebut ini membuat investor tidak perlu menunggu lama ketika ingin mengubah emas jadi uang tunai. Keuntungan lainnya itu berasal dari kemampuan emas membantu investor melakukan diversifikasi portofolio. Nah, selain itu investor ini teman-teman Pro 2 dapat menempatkan sebagian dana pada emas untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis aset. Namun, investor tetap menghadapi resiko kerugian ketika harga emas turun. Karena itu, investor perlu banget nih mempertimbangkan waktu pembelian dan penjualan agar dapat mengurangi resiko tersebut. Nah, teman-teman Pro 2, melansir laman pegadaian, investor perlu banget nih memperhatikan selisih harga beli ya. Dengan harga jual kembali emas. Nah, selisih tersebut ini membuat investasi emas lebih sesuai untuk tujuan jangka panjang. Jadi investor juga perlu banget membeli bentuk emas dengan mempertimbangkan tujuan pembelian dan biaya yang menyertainya. Emas perhiasan memiliki biaya pembuatan yang memang dapat banget mempengaruhi nilai jual kembalinya. Jadi teman-teman Pro 2, emas juga tidak memberikan keuntungan rutin ya, seperti bunga, kupon, atau dividen selama investor ini masih menyimpannya. Oleh karena itu, keuntungan investasi emas itu hanya diperoleh ketika investor ini menjual emas dengan harga tinggi loh. Nah, jadi kita juga dapat banget nih memilih investasi emas secara bertahap sesuai kemampuan keuangan masing-masing ya. Jadi investasi emas dapat dilakukan melalui pembelian emas fisik maupun skema tabung emas.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: kembali.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Aduh, Nabire, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di studio pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. Dan kita cukupkan dulu untuk sore ceria next nanti tepat di pukul 20. Setelah info Pro 2 bakal SD menemani teman-teman Pro 2 dengan Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM. Teman terbaik.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya. Dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti khitanan. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.
3: Oke, RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, Lesdi masih menemani kamu dengan jaga malam, jangan galau malam-malam. Nah, teman-teman Pro 2, buat kamu yang merasa sehat tidak selalu berarti. Jadi gini ya, merasa sehat itu tidak selalu berarti tubuh itu benar-benar bebas dari masalah kesehatan. Jadi teman-teman Pro 2, sejumlah penyakit dapat berkembang tanpa menimbulkan gejala yang jelas pada tahap awal. Karena itu melakukan medical check up atau pemeriksaan kesehatan secara berkala itu penting banget ya, untuk mengetahui kondisi tubuh sekaligus mendeteksi faktor risiko sedini mungkin. Jadi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini terus mendorong masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari upaya deteksi dini penyakit tidak menular. Nah, pemeriksaan ini dapat banget ya membantu mengetahui sejumlah faktor penting seperti tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan kondisi berat badan. Jadi deteksi lebih awal itu teman-teman Pro 2 memberikan kesempatan untuk melakukan pencegahan maupun penanganan sebelum masalah kesehatan berkembang lebih jauh. Nah, pemeriksaan kesehatan ini tidak selalu berarti ya seseorang itu harus banyak tes laboratorium. Jadi jenis pemeriksaan dapat disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, riwayat kesehatan, riwayat penyakit dalam keluarga, serta faktor risiko yang dimiliki. Jadi Medline Plus ini menjelaskan bahwa pemeriksaan rutin dapat mencakup pemeriksaan fisik, screening penyakit, vaksinasi, serta konsultasi mengenai pola hidup dan faktor kesehatan lainnya. Nah, jadi teman-teman Pro 2, salah satu manfaat penting ya medical check up itu adalah menemukan kondisi yang mungkin belum menimbulkan keluhan. Jadi tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, dan kolesterol tinggi misalnya, itu dapat banget tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Jadi pemeriksaan sederhana dapat membantu mengetahui kondisi tersebut sehingga seseorang itu dapat banget berkonsultasi dengan tenaga kesehatan mengenai langkah yang perlu banget dilakukan. Jadi hasil pemeriksaan juga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kebiasaan sehari-hari. Jika ditemukan faktor risiko, tenaga kesehatan dapat banget memberikan saran mengenai pola makan, aktivitas fisik, berat badan, penggunaan tembakau, maupun kebiasaan lain yang berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, selain itu teman-teman Pro 2, pemeriksaan berkala ini dapat banget membantu menentukan screening apa yang sesuai bagi seseorang. Tidak Tidak semua orang membutuhkan jenis pemeriksaan yang sama. Kebutuhan screening dapat dipengaruhi usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan faktor risiko penyakit tertentu. Nah, Kementerian Kesehatan juga menempatkan deteksi dini sebagai bagian penting dalam upaya mengurangi dampak penyakit menular. Melalui program cek kesehatan gratis, pemerintah mendorong masyarakat memanfaatkan pemeriksaan untuk mengetahui nih kondisi kesehatan dan mendapatkan tindak lanjut apabila ditemukan masalah. Nah, pada 2026 program tersebut juga diarahkan tidak berhenti pada pemeriksaan, tetapi dilanjutkan dengan penanganan bagi masyarakat yang terdeteksi memiliki penyakit tertentu. Ya, meski demikian, medical check-up bukan berarti seseorang tidak perlu memeriksakan diri ketika mengalami keluhan. Pemeriksaan rutin merupakan bagian dari pencegahan, sedangkan gejala atau perubahan kondisi tubuh yang menetap tetap perlu banget dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan. Nah, teman-teman Pro 2, frekuensi pemeriksaan juga tidak harus sama ya untuk setiap orang. Jadi tenaga kesehatan dapat memberikan rekomendasi berdasarkan kondisi dan faktor risiko masing-masing. Karena itu, penting banget menyampaikan riwayat penyakit keluarga serta obat, vitamin atau suplemen yang sedang dikonsumsi ketika menjalani pemeriksaan. So, menjaga kesehatan tidak seharusnya baru dilakukan ketika tubuh ini mulai mengalami masalah. Nah, dengan pemeriksaan berkala, pola makan seimbang, aktivitas fisik yang cukup, dan kebiasaan hidup sehat, seseorang dapat lebih memahami kondisi tubuhnya. So, teman-teman Pro 2, medical check-up pada akhirnya bukan sekedar mencari penyakit ya, tetapi menjadi langkah untuk mengenali kondisi kesehatan lebih awal dan mengambil tindakan yang tepat. Nah, semakin dini suatu masalah kesehatan diketahui, semakin cepat pula nih langkah pencegahan atau penanganan dapat dibicarakan bersama tenaga kesehatan.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser FM. Produser FM.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Prod FM. Prod FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prod FM. Stay tuned on Prod FM.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, dari jalan Merdeka nomor 74 Dabire Papua Tengah, Toto Mopro juga di studio pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya Lesti pamit, nanti kita akan ketemu di besok pagi ya, dan nantinya kita akan bergabung dengan Pro Dua Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Selamat malam, selamat beristirahat, dan bye-bye.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren teman berdua ya. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatannya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band ya teman Broda. Tapi dari 2022 dia sudah memulai project solonya. Dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman Broda. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman Broda. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, ada mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman Broda. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 105. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo, dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Bang Rudy.
1: Hai,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudy malam hari ini loh. Aduh, hormat. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudy ini, yang masuk ke telinganya Edit walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya. Dulu ya, benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudy yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya, di 2023 kan saya rilis album solo, CLBK judulnya, bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh,
1: jadi cinta logika beragam kisah.
0: Oh ini. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya ke MLC ya.
1: Iya.
0: Ngobrol-ngobrol sama
1: aku CLBK. Kesana juga ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya, emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Ya, aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya nggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu diatur lah sama ya, kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudy di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Nah, ya. Yang kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang Dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih Dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu, kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Maru Muri gitu kan. Yes. Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2 2025 lah.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudy kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang, kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas sudah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga 92.000 ya. Kok ini nggak masuk gitu,
0: bener.
1: Kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel gitu. Tapi papa saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak, ini lagu bagus pak, blablabla. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Telinganya emang telinga era 92.000-an ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan, mulai-mulai gen

0: Iya. Terus 420 itu
1: Yes.
0: for revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa bisa dicerna lah dengan musikal khas mereka gitu.
1: Benar-benar karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an 90-an yang mereka recreate lagi tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya bang ya.
0: Begitu ya.
1: Benar.
0: Ya. Ya, ya, ya. Boleh dibilang begitu.
1: Oke. Tapi kalau mungkin kalau apa ya dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
0: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah,
1: yes.
0: Bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
1: Benar-benar.
0: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya,
1: yes.
0: Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitu lah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
1: Yes. Benar-benar karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya bang ngerilis single terbarunya lagi nih yang judulnya
0: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
1: Yes.
0: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
1: Oke.
0: Okay. Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Alright. Itu featuring sama
1: Son of Panca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright, tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2 Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, right. Sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya Bang ya? Single Belahan Jiwa ya, ini
1: terbaru.
0: Ya? Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels.
0: Hmm.
1: Nah, dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh, terus ganti nama jadi Marvels, dan sekarang dia solo gitu Yana Head terus. Saya dikasih sih sebenarnya lagunya, dicobain dia pengen. Dia nantang gitu. Range-nya sebenarnya sama. Katanya notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya. Baru dia langsung wah, sembarangan nih nantang nih. Oke.
1: Pas diproduksi, tang, oke, eksekusi bagus katanya.
0: Asik, udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa sih Bang?
1: Ini tuh lagunya, lagu tentang seseorang ya, yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Okay. Ini lebih universal sih, jadi sebenarnya dari apa ya si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik kan, tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya. Tapi tetap gitu kan cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah. Tetap ada gitu di hatinya gitu.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana ngasih yang dia.
0: Oke. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Oke. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayang ya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman berdua. Jadi itu ya, dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman berdua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Dengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih bang, singlenya Belahan Jiwaku. Ini kalau kota orang tadi juga kata bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya bang ya.
1: Lagunya nggak pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawang suara saya.
0: Gak salah sih ya, Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Hitungannya mungkin oke lah,
0: udah magis. Jadi emang, lah ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, net, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Ya bekerja sama tuh nggak ini lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain maksudnya kayak lagu mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Makanya dibikinnya oh, ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya Mas Jadi ditempel tuh di previewnya.
0: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya gak ngumpul gitu kan. Bener. Apaan ceritanya gini, lagunya gini. Takutnya gitu.
0: Katanya kalau gak nempel gak masuk sama scene-nya dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada string-nya kurang ini. Terus pakai harus pakai ini, Itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu pengen ya obrolan dari sutradara.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya bang ya.
1: Benar.
0: Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih bang untuk produksi? Karena kan produser juga abang sendiri berarti ya?
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basis Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuman tadi itu ya imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lainnya bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi.
0: Yeah.
1: Biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena flu, wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas di take suaranya bindeng.
0: Wah, enak. Ini yang nyanyi siapa nih gitu deh.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bindeng gitu.
1: Pengaus gitu
0: tadi. Bener. benar. Tapi kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya, notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Notasinya pengen dikeluarin lah, dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Produ yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu, atau sampai titik darah penghabisan ways. Terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya nyiptain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar.
1: Nanti ada, bisa saya ciptain lagu yang hits. Amin. Yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Ya, bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih, buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pengen kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan bikin apa? Bikin band judulnya apa? Sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya ya, itu dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar.
1: Ya, dulu Serius ya. Terus Bedu X Cabut dan saya X Kafe gitu. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya sebenarnya
0: bandnya X ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya.
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau enggak salah ya, benar 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu. Rocker Cetar sama Pandemi. Ya itu salah satu ya, collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin mixnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih Bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkas mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih, prediksi harus lo lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya, biar lolos ya. Bener.
1: Lolos ya.
0: Kita dede over malah ngomongin bola, gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang? Di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan. Yes. Intinya itu sih. Dengan cara, maksudnya tanggapan orang tuh, tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, kan. Belum tentu gitu.
1: Itu pengennya ya ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal, yes. Tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi
0: ya.
1: Makan cabai.
0: Kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di, kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. boleh
0: lah ya dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa opsi?
1: Iya. Benar. Menit 20.
0: Benar. Aduh, kita pecah fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira ya. Oke Bang, mungkin terakhir nih, ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR Musik _ label. BCR _ ya musik lah.
0: BCR
1: di ya, akunnya saya juga di Rudy _ Nugra 22.
0: Betul sekali ya, bisa dicek sana.
1: Dan nanti satu lagi.
0: Oke, boleh.
1: Satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase Menang Untuk Kalah ya. Benar, biar biar makin apa nih? Penasarannya kejawab gitu kan. tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much. Terima kasih. Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada, video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya, dan tentunya bisa di request di Produa FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit dan juga
1: Rudy pamit.
0: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

bila bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa menggantikan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Heh, cupu, mau kemana kamu?
1: Aku mau ke kantin beli makan, Kak. Permisi.
0: Heh, enak aja beli makan. Sini mana uangmu? Kamu itu cupu di sekolah ini. Gak usah sosokan beli makan di kantin lah. Kantin itu gak cocok buat orang kayak kamu.
1: Tapi Kak, aku gak punya uang lagi, Kak. Itu uang terakhirku minggu ini.
0: Bodoh amat. Sini gak uangmu? Atau aku bikin malu kamu satu sekolah ya? Eh, Cak. Kamu ngapain sih pukul Gaby? Sini, ikut ibu ke ruangan.
2: Iya.
0: Cak, dengar ibu ya. Apa yang kamu lakukan kepada Gaby itu termasuk asi bullying. Itu nggak baik, nak. Dengar ya, bullying adalah satu bentuk tindakan agresif yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan berulang kali dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain. Bullying bisa dilakukan secara fisik, lisan, maupun cara lain yang lebih halus seperti memaksa atau memanipulasi.
2: Ih, tapi aku hanya minta uang Gaby aja, Bu.
0: Cak, kamu itu sudah mengintimidasi dan mengancam Gaby sampai dia ketakutan begitu. Gak boleh ya, bullying itu dapat berpengaruh untuk kesehatan mental Gaby. Gaby, kamu baik-baik aja. Tenang ya, ada bu guru di sini lindungi Gaby. Jadi jangan takut.
1: Iya ibu, Gaby baik-baik aja bu.
0: Ya sudah, Cak minta maaf sama Gaby. Dan kalian berbaikan ya. Ibu gak mau ada kasus bullying di sekolah ini.
2: Siap ibu.
3: Stop bullying. Jangan biarkan siapapun merasa tersisih. Jadilah teman yang baik.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu nggak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau nggak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI for Yay Info.

Dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai for Yay Info.
1: Halo.
2: Aduh, kenapa sih?
1: Aduh, gede banget tuh petir.
2: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
1: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
2: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
1: Terus?
2: Kecuali kalau sembar petir.
1: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
2: Jangan sampai.
1: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
1: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
2: Buat apa?
1: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

Sahabat Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz. Saya yang bertugas, Lesti Deklerek mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa di besok hari, semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 bersama saya Lesdi De Klerek. Kita ke informasi pertama, teman-teman Pro 2. Sebanyak 1.500 lansia di Kota Bekasi ikut peringatan Hari Lansia Sedunia di Gor Bangian, Kota Bekasi, Kamis 1 Oktober 2026. Dan dalam peringatan tersebut ini, teman-teman Pro 2, pastinya para lansia menampilkan berbagai macam kreativitas, mulai dari bermain angklung, tari Bali, bahkan juga fashion show.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, teman-teman Pro 2, PT Ajinomoto Indonesia dan Basnas RI memberikan bantuan kepada warga terdampak bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bahkan juga bantuan diberikan melalui penyediaan dapur umum dan produk pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bantuan tersebut ini diserahkan Supervisor PT Ajinomoto Sales Indonesia Dadang Jawarsidi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, teman-teman Pro 2, BGN RI akan mengaktifkan 480 dapur SPPG untuk memperluas layanan MBG ke wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan aktivitas dilakukan untuk menjangkau wilayah yang selama ini membutuhkan layanan pemenuhan gizi. Kami telah memutuskan bahwa pada hari Jumat nanti tanggal 2 Oktober 2026 kami akan melaksanakan aktivitas dapur SPPG.
0: Info Pro 2 FM.
1: Oke, teman-teman Pro 2, demikian Info Pro 2 di pagi hari ini untuk edisi Jumat 2 Oktober 2026 yang dilansir dari rri.co.id.

Horas, Horas Madihita Salutna. Suku Batak dikenal memiliki bahasa daerah dengan sapaan khas Horas. Sekilas seseorang mengetahui Horas itu adalah sapaan atau salam saja. Namun, tidaklah demikian. Horas adalah suatu singkatan dari Ha, Holong Masih Haholongan, artinya kasih mengasihi. O, Ondo Sadadalan Nadumenggan, berarti inilah jalan yang terbaik. R, Ratu Dolok Ratu Toruan, memiliki arti seia sekata. A, Asa Taruli Pasu-Pasu, supaya kita diberkati. S, Saleling Dihanguluan, artinya selama kita hidup. Jadi, kata Horas itu adalah suatu cita-cita atau harapan yang menggambarkan bahwa setiap orang Batak harus hidup saling mengasihi. Karena inilah jalan yang terbaik dan diwujudkan dengan seia sekata supaya kita mendapat berkat selama hidup kita. Dan falsafah hidup ini harus dibawa orang Batak kemanapun ia pergi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

Oke, 90,1 Megahertz, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2 semuanya. Di studio pukul 6:32 waktu Indonesia Timur. Dan pastinya Lesti akan menemani kamu semuanya dengan pada pagi ini sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas buat teman-teman Pro 2 semuanya. Jangan lupa sarapan pagi minum air putih, menghirup udara segar, dan pastinya mungkin ya olahraga sekitaran 15-30 menit dulu sebelum kamu memulai seluruh aktivitas kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.
5: Produa FM.
4: Teman

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Oke, RRI Pro dan Nabira, teman terbaik kamu. Selamat pagi, kita mengisi dengan sepada bareng teman-teman Pro 2 di pagi hari ini. Ya, seperti biasa bakal isi update informasi-informasi terbaru buat kamu dan akan menghibur kamu dengan lagu-lagu hiburan. Nah, teman-teman Pro 2, kali ini kita akan bahas terkait dengan ikan tuna. Ya, memang ini kaya akan protein dan juga nutrisi nih. Nah, jadi kalau ikan tuna ini teman-teman Pro 2 pastinya menjadi salah satu jenis ikan laut banyak digemari masyarakat. Nah, selain memiliki rasa yang lezat, tuna ini mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan tubuh sehingga dapat menjadi bagian dari menu makanan bergizi. Ikan tuna dalam Pro 2 merupakan sumber protein yang baik. Nah, protein dibutuhkan tubuh untuk membantu pertumbuhan, memperbaiki jaringan, serta menjadi dan menjaga pembangunan atau membangun massa otot ya. Nah, tuna ini pastinya juga mengandung asam lemak omega 3, terutama pastinya EPA dan DHA. Jadi lemak sehat tersebut ini berperan dalam mendukung kesehatan jantung dan fungsi otak. Nah, selain itu ikan tuna juga mengandung sejumlah vitamin dan mineral seperti vitamin B12, selenium, dan vitamin D. Nutrisi tersebut membantu berbagai fungsi penting dalam tubuh, termasuk pembentukan sel darah dan menjaga fungsi sistem kekebalan tubuh. Nah, data kesehatan dari Kemenkes Republik Indonesia mengonsumsi ikan tuna juga ini teman-teman Pro 2 dapat membantu memberikan rasa kenyang karena kandungan protein, dan tuna ini dapat diolah menjadi berbagai menu seperti ikan bakar, sup, tumisan, atau campuran ke dalam salad. Ya, meski memiliki banyak sekali manfaat, ternyata kita tetap perlu banget memperhatikan jumlah dan jenis tuna yang dikonsumsi. Nah, beberapa jenis ikan tuna dapat mengandung merkuri dalam jumlah lebih tinggi. Karena itu konsumsi ikan sebaiknya dilakukan secara beragam dan seimbang. Nah, dengan kandungan protein, omega 3, vitamin, dan mineralnya, ikan tuna dapat menjadi salah satu pilihan makanan bergizi untuk mendukung pola makan sehat sehari-hari.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
5: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. Where am I going to make friends?

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Pada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik!
5: Produa FM!
4: Teman.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Sepada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik,
3: lingkungan,
2: lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
2: dengan RRI 30 detik.
4: Excuse me.
5: Apa sih anak kecil?
4: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
5: Taulah.
4: Bapak bisa membaca?
5: Bisa, masa nggak bisa?
4: Itu coba dibaca.
5: Harap antri.
4: Hahaha, itu tahu baca.
6: Pak, mau dong sama anak kecil.
7: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2FM.
4: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Oke, Rari Prodo Nabira, teman terbaik kamu. Kita masih dengan Sepada Pagi ini bareng Lesti, yang mau Lesti share buat teman-teman Prodo. Ini terkait dengan daun bambu. Nah, daun bambu itu ternyata selama ini teman-teman Prodo lebih sering dianggap sebagai bagian dari tanaman yang tidak memiliki banyak manfaat. Namun, di balik bentuknya yang sederhana, ternyata daun bambu memiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut data kesehatan Kemenkes Republik Indonesia, daun bambu itu diketahui mengandung sejumlah senyawa alami termasuk polifenol dan juga flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan. Nah, kandungan tersebut membuat daun bambu menarik untuk dimanfaatkan sebagai bahan pangan maupun olahan tradisional. Nah, salah satu manfaat yang sering banget dikaitkan dengan daun bambu adalah sebagai sumber antioksidan. Nah, antioksidan ini berperan membantu melindungi sel tubuh dari paparan radikal bebas. Selain itu, daun bambu juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan tradisional. Di sejumlah daerah, daun bambu digunakan sebagai bahan pembungkus makanan, bahan kerajinan maupun diolah menjadi minuman herbal. So, pemanfaatan daun bambu juga memiliki nilai lingkungan. Daun yang sebelumnya hanya menjadi limbah dapat dimanfaatkan kembali sehingga membantu mengurangi sampah organik di lingkungan sekitar. Ya, meski demikian teman-teman Pro 2, penggunaan daun bambu sebagai bahan konsumsi perlu banget dilakukan secara bijak. Tidak semua jenis bambu dan cara pengolahan memiliki keamanan yang sama. Daun yang akan digunakan sebagai bahan makanan atau minuman sebaiknya dipastikan sejenisnya aman dan diolah secara tepat. Nah, dengan pemanfaatan yang tepat, daun bambu tidak hanya menjadi bagian dari tanaman, tetapi juga dapat memiliki nilai guna dan ekonomi bagi masyarakat.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak itu biasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman.